sheke wa mosong a se gengam ke mwili un wala kom teke 12 fik tangwa season 50 manite ke konke radio xka fm komitan supam ke manite a kaw me un kama wala ngin kwa chigdehe wa ini rikiwi kawala chigdehe ang am awa ini kita kom ke chimusilam kita kama program ke kawisim wala ini rima ngudu kawisisi tang nang gisong isi gigira kwa si kamangam ke inir ngam heke murusani a program. Ate ke kama ehe mdiwi hege awana kwe ya gea nguna bunga ke wuli uwa mi a elimi ya Ritzli. Tabunga wase itotoga haa.

0: Sisimo Wola ke XK FM.
1: Honort en Sieva ke Nika.
2: Come on, Doc, again, me. No, no, catch it. Yeah, come quick. Tony Matony. Momo. The men don't come out to a trotto. I tried to tell on the eh? One will know. That's her. I got one in the way. Hey, somebody ain't no. Take it out to me, sink like da. Hey, to get the ignorant at the midday da, ma, a maritime. Imam Chibango to a chore. Taganda, ya to a trad. Had a nunga collect, oh, much don't that too. No, much it on that too. Much it on that too. Be much it on that too. Ah, Krogusin, touch it on that. Die, got class and coat at tea. Heaven, I get a gun, the language and was it a qua, quite at a one at a gay. Tonuma tonum. Can I, wouldn't got to. Eh. I work at Tonuma Tonuna. I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told him I told. Kwa ya ya ta khala tsege ka deng utsha lenge tsa mwa seng akwa nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata nyanto ata sengwa mkaka ku ku kungxeka ka suku mkaka ku ngxeka ka ku suku mkaka ku ngxeka tonuma tonu tonuma tonu tonuma tonu he wona ke ta tsamne nyanto ata ne tsa tsa deng mwa ngatsi na ha ne go ya ya ya. Ya trade and me, could I get a tulu that one? Ya trade it a quarter. I send a hungy and a tulu that water. Hunger that got tala. Got quack what dear Monday. He wouldn't get any long and yes, and then ya song with the tutu that oat. Make it a water to die. Crab crow crow crow did a letter. He won again a second, a second, a second, a second, a second. Come, look at it. Could that quack way? It could do that quack way. Taking a woman quadro could demand the commander minute, Migo Gunga. Puggy gooky cook what? Get puggy gooky, intended at Tratana. Cut it, that's why. Send me tell us like, no. Do it at Kau, said Angu, try trouble, go, ke miko ngeya mincinci mikakula asake angcula ay anga angakula ta mitsaki tsake yusathi mini jagakula ta zothi khatshwa angile caba khanxa bacike luze cwezini xoko ta sanda caba unqonqi ngixo yacina ncinga ngathoda ukuqa ngaga ngixoko ta ncinga ngambela nga yangixatuna xoko ixoko ta nga inexatuna xoko nga yane ngaqotshi ngxuda ncinga chonga ngoku ixoko ncinga Ti dure de tuo ngumda ninga kuli ngakwa. Te inga ata ngwa yakalinga. Te inga unu kanta gata gasinga. Tungu matungu. Kade. Puga kanta ngay. Kaya unwa ya kamida ni. Chiko ninge kwa kata ngay. Kaya hapunga mecha nguha dagunda la. Ya kamecha dagunda ngay. Ame nga ngay. Nga kwa kata ngay. Kwa kata na. Eh. Hanega ngewe nga ngay. Ya. Awa minta. Te. Akan yota minta kana wata. Akwa nyota ki matoni atoni. Mene kaka te. Mene ki chim kata kana. Ah mcha ngay. Ah kwa orang mcha ngay. Kaji angge jit angge duma ngay. Kulu ngay kala. Ngay mcha waku ehe. Ah michu tanga tam mcha waku. Tet. Teka nama sita jila lagi mcha ngawawe mcha u. Hewu na kita ngambil ni sange santo dan ngambil ni, cintu nang tu dan sange, cawang ni kuat di gol ngan ni Google, ngau deng ngau ngan ni Google atau ni ngan Google cakap dan ngambil ni ngau ngau ngan ni sange tau kita ngan santo dan ngambil ni dengan kula kula kering ni kau ni mungkin aji tu ringa kaba kula ngan ni dengan dan ni mungkin kan dan ni dos mungkin cakap dan ni sao wakon dan kau dan mana tu dan ni sange ngan Tuam cai cala gumgit aku, ambas yang musuh pergi Kunut kau tahu ingat, kunut kau tahu. Ame cakap dengan orang cakap lagi. Kau kui, kukan mule. Saya mule kau lagi. Kamu coba, ya, kau nak lagi, ya, kau coba saja. Nampak aku kau tadi. Apa sah? Karena cikui wa, acikolum itu acikui, Dah aku gunakan. Kangang cingam cakap a cukul mita cii a cukul macam tak ni cukul mana aku nak kuya ngingang ada ni mana aku nak tampil a cukul mendo a cukul tak aku kulung tangusa eh bukan ke mana kau ngan tua dengan tua dengan dah nung kosong tu nanti dah nung tua dengan sangat sangat tua dengan yakin ada sangat sangat kau nak tunggu aku gemi tak lima Kenaya, tapi aku kau mahu kita, tapi aku ada tu nungguan macam dia, kau nak apa? Tapi kau kampung ada, kau kampung ada, kau kampung ada, kau kampung ada, kau kampung ada, jadi babi babi dung, babi babi dung lah. Sedang ni kau nak nungguan kau kampung ni, dia tutul dia jawab kau dengan, ni itu tutul kau ni gay, ni gay. Kau je kau gila lagi wana cuma ni gay. Kamsun dah sungguh nunggu lagi, nunggu cingan lu, kita tu dah lu kolas nunggu dah sungguh nanti, nunggu betul sekata, kau nunggu dekah, nunggu dengusi dan nunggu atasnya kau nunggu kah dan ambil kau nunggu sungguh nanti, singgah sa kau kau sa cuai, tak, yang kau mesti tam, timing gata, tak dilinggi cuma satu si degut, tak sata, tak gunggung kau, mat. Atan tan tua tan tua tan tua tan ni ni sikit ni dan ni gemeran ni muda ya dan kerja kan kerja dah cakap yang ni kau ni kau ni kham kau kham kau kham dah tu tu pera pera kita kau pera pera kita kau dah kan kau kau cik aku kau ya teman aku kau teman saya kau pera pera kan kerja nah cik ni yang ni kau cik kau ni anu cengu gaya tu mampu cengu gaya Tom Cook, and they yak at that game, mother's a tossy. There was a tossy. Pesa, twat and they come not white, I am twat and then go nigh, it I go not twat that. Tossing about the gimme quango, quango, making me. Then you quite a corner with that chicken lip. Papa will tell me, cut up. No, true, Nawa tchalua tchalua ngeka kwa suntawa ti kolume ta tchalu ko khata ga ka ya gwe kanke tchoge a ka magwa o ngai ngwa ku mu mo no ga kwa ntake ke matonga tonga te manike tonga den ne joge wana ko te ga ngai mangaya ngai ko de ngai phetjo ngai phetjo ku a a a de ngai ko te fa la te ngai ko ge miye ta ki miye ko da ngai ga I don't know. The calm good that you can giggle that you can cover it, I can cana that you can one and not a calm that you can giggle that you can cana that can chip a giggle that you can one and quay. Shall we go on a queer? Sintoma. Sink a non like a toy, soon two canoe. I could go to a cotton and twice a week. Bowed the canoe. The grace of the concotta. I take Joe Cartagi, whatever the toy. What it was undone. Heaven, I get a name, sing the come the sing one that numbs in the sins, they such what? Said Togo such. I'm going to go to the house. Tik aji thon nal ko ada ke ah ego aji thon nal ko mi go ta ok twa kai go go twa ka ta twa du sa ngai ga ke twa ka mam chi twa ka ma ni ku kwa ga ji ge wa twa twa ka ma ka ma na chun di di ga ma go ngun ka he mo twa ka a to wa na ngai ya ta ya ta ngwa sa twa ka ta ke kan a ma ka gbe nge ju nga ju ku ma ma mi ma na wa ta kan ka mi kun ta na wa ta ta mi mi u cho ta a ka mi u cho ma ma ma na wa ta ka a cho wa ko de a ka u cho ma to to de ka ku no ga a ku ma u to ka ya ti ta cha jo ya sa do nga ga bin ka mu no wa do me ko de ku ku ko de ku le na bi chu wa ka le le le le le le le Ah, for the name, and I call it a quack. I call it a quack. Then it's a car. Hey, Sandra. Come. kacing, kacing bayi. Ya, kemarin no kacing kecua, ngah kunda dan ngai, ngai kadi ke kekuatan ngai, ngai ngai, ngai cewa dan ngai ngah kada ngahar ke kekuatan ngai, ngai yang tiga ke ngai, yewo. Gunta deh masnya, tua. Nah, tuan tak kira tak kira ya, ya ya ya tujuh ya, ya kemuda kemuda tak ya, ya tujuh makan sih kekuat tak, ya tuan yang nyobu kemuda, gua jual ya kekuat dia kuat tak, ya gua cendek miye miye miye tapi tapi wow tak, gua kan dua kan kita a cuk kejain tu kan mulu singkat tak, dua kan kuat tu kekikikan kita, ibu tu cua, cifu di dua kekuat, gua kan amain dia kuat jui, yo. Hasil kau kejurat, aku kata, cundu, nunbat kan tuan kau kebiah, cundu tak sakit, aku cundu jangan ada, ngaji cikgu, kau, kuda kuat ke kuda, maga tem, kum, dah cunda, cikgu aku jual lagi mieu, ikut kau cikgu, tapi ke cikgu, kau ke muda asing ke kesu, kau jual tu nak kau tak. Go away. Cikkan mungkin kang kawa kau kau ofu nuk ya sih kong cikkan dia orang ngosong karena kau nak tak lantai tak empat kau nak nak nuju nak nuju kisah nak nuju jangan bungkum buka hai cakap kau nak ke angkayau tahu kau nongkan dah kau menuju ke cakap ni ngaco dengan cakap segera tak kita cakap, cuma orang okula kata, kau anda ni, cuman kau nak lajuk kau, dah, ini dah dua kesing, hewan min, ini dah dua, ini guna kau jaya, he aku kau ceng, kau yang kau min, dah asing aku, macam macam kau ni, tak kau ni tak kau ni, tuan kita, ada, tak ngah, dah, asing dah, kau ni ada tuan dua kita, yang amasin dah kemasin, tak ya, kau tuan kau ni. Sure. Gumam sandata. Utam kukwata. Kwesi ndwata ke gumakate gumakate gumata. Kata nkwa choka u ga. Nkwa hoke ka. Kasi. Uka u cho. Ga. Nkwa nkwa kaka. Su uka u cho. Ga. Ga. Ga. Ga. Su u cho. Maka tenu chomna ke ya. Kekaya. Oke toa. Kama wadu ya chingin. Kat. Kunkuluta wa. Kachinkuluta ma. Hewan yang ingin aku ambil ini jangan mazin aku angesin jasan ini sana gayku kuat aku amat kuat juga dan aku tengah dengan cahaya tuan dan nyawa tuan gay. Kanan ini. Dah ingat kasih ke tuan ini semua, kau dah kau kena lagi aku. Saya jangan cuma tweet kata, kau dah doa. Kau kegulut kali tuan aku semua. Wenung doa. Sungguh dia guna dia guna. Get the center, okay. ke police ko bibi ta magale o ke gete gete gete gete gete gete gete gete u ko tam na ti gqam ti ti gqam ni ati go ka gqam da ambi ke mawa ti dori ka ya tho ya kalinga te ngawa ya kalinga te ka tsa o teng khuka e ta ka ya kwe ka khuka tse ka khuka tse ke No, that I can't do it. I'm sorry. Oh, gigita, gigita, gigita, and he can't with so much. Ah, Kakatawa, Kakatawa. No, Navia, no, damn. We know. Yeah. Can he, the Lingeta Mazama, ah, Ojila? Hey, Quanta, yeah. Can he, don't you mean I got a new Agata, Kaka, Kaka, so look at it. Tota nwa ka kukwa taka u ke khuke khada ke ka go bona nqa ya ya khung ta tota nga tswa nngwe kwa nngwe nga a bona mana tota ya kana o tla da tlo ya go tshinga tshinga kham da nga be nne nga be tuna nyo da nne kwa da ya tsa mto a tsa go ita ne go ita go ita ne tswa tsa dumbe ka kha fa le ke nna joka me o ta nga ya tota ke kha o da ne tota tswa ya kha o da ne ke I'm not going to be able to get the money. Amen. Polongo, Uchada ngumakhane Twitter uchada ncwaqo ngayi uqhamanqule kantwa ngayinqulo yoh ithuwa sento titonda tithwachwa nge tangithwa nge tithwachwa nge tangithwa nge ita tala jinde singayi ke kulima kulima kulima singayi ah tayikwa qongo takiqongo ekuke ka ngoga kuke Ngaiwa, Trinuiga him, cooking Nabika, Agangangi. Ah. Ngay, I told Tanaka, Tunne, Tray Tanagawa, Titwanga, and the Siga Ging, Kandoangaka, Dulega, Nikatiagi, Kandakawa, the crack, Kunagunda, Kaika Tumne. Mean that I let the cook with the one, meet Ali Gong, a mere meet me, and I meet them with me, cook with the one at Ali Day. Iphonjwa akwa kunanga aqhuma nqe anikuqhubu kwaqhuma nga acwetsho manje akuqhubu kwaqwetsho ma ikujwa kwe ngijwa kwe ixhakwa ixaya ngiqhubisa ngathi yo kapakanda kam hebe endelenge nje moza ngoba endelenge nje moza sikonge sikodwa hebe ndake ugaqeni ugaqeni ke xa kunye ugaqeni lase sina sithe ibhuku wase ngathi ngeza siyazi hey sendini having a don't like kokuda ngiyantu ke kuwa dali la ke ugaqeni kwa kha kha kha tenge kudo tenge ya dali tenge kwa dali tenge kwa kwe kwa kwe yandwa tenge kwa kudo nizo sikho khona na sancho sancho as a guy kay kay kum nin nje kay kodura kon nim ta ji kodura ke ji kod ji ka go go ngol ka go go ngeng ngol ha ji ta ji ya ta ke ya ta ke ya ta ta sun ta go jo ka ku ku ke ku ke ngo bo ge ka ku ku na ngo bu yi ku na ngo bu ge ka ku na ngo bu ku na ngo bu ku jo yi ngambe o mane tuna tungu ta tolo ku ikula ta u ku na tuba ji ya ya ya ya ka ta bi to le se ko to ka dai ya yi sai wo au kayi yike indoda kunake kunake ngayi ngisa ikhasa ngeke udali sandwa tonuma tonuda ndwa tapa ngathi pangi qham kugoda sindwa yo qham iqa uthola mina xa ngekhulu khulu qale qham qhamisa ngathi unise ngana nika xhonta xa nika twa ngaba kaba qoi ganta kwa ganta a kula ganta xixe ngenxa ndinqoda ndaye waxa manxita ngaba taka ah amunqode sitha ndanqode ngida tsigatha cha cha cha cha khosa ndakuta yinda kwaita kugulisita yinda sekaku na kwejoy nda sinda yinda das ndamza joya khung thanga khunda nda sinda joya thanga khunda ta yichinda ewa tsixhwajila sinda igugulisita singejoya ka ndewa ingqane thuka ka ga sima do do twa inga ima wa tsixhwaya ikangeta kole tondamb kwa bubukhang ke qaw qonqakani singisa ixakwa hebuna keke ndilenge jamwaze xakwa kindelenge dunga tinqeda sing singwa akitake ma inhe ma tondu tumi ngakwa ayi ita wasne ayidule da indi ka kwa tondami ngonjukunqa ngindo hambe nesine tsada khangkhanda a tsada kuma twita a ingqeko lasindibita tsada ingqeko la kuma nqizi ndibita tsada ingqeko la kuma nqizi ndibita tsa kanye sese tsada ngane kuma sinqonda ngeka ngi a tsika ngicwe kuke joy ngoba jum ndi imeno wathi kuna ngoku ndi a Jundo a dole joy. Ta jutwa kachi ke wa a twa kachi ka ndeke ke tumpa ita. Ti kya jungi joy. Mumu ike tia jumu mi wa jutali sina ke tia ju ti kwa khole tre. Ya. Ni yuga da manda wata. A wa i o i koko. Ha. Ya tali ya tali ya tali de. Ya tali de ke ha ta kala na ka chom chom tali. Chom chata un gami chom. Tuida ngai ya chota. Yathi uqhaka nanqa yanqawule ngethunga ncedeni yanida ke ude kandiwe thundiwe ngala ayisingada ke a kaqhwa kaqhwa kaqhwa indala takhiya njonda ndala kana amtsakhande unga adakhni thi ugugqa thendwa thi yakhande qonqo ka ithunga ncedeni yasika sinda ncaxo wada hadiwe thundiwe ncedeni chaqonda ke tanqhaka ngethunga matonqo sikonda hey una ke ngasibeki caba la ngesikuthi aqanga ncuba ngey ngana nethalo ngana khala ixoxo ngana qala tata ncunda danu ncunda incunda incunda iqeqeqe iqeqeqe driga iqeqeqe driga xa kwa iqeqeqe dri sikho ingqoqo wasi ngixakwa sike gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega gaga tega ga ye wisdom. Kinda ako. Ngui ka utuwa ka ito. Ngui ka utuwa. Wisdom ka ito na ito. Nige ya kama nda ya seka. Ye wisdom da ako ito.
3: Shilai.
2: Tu shwea ito shwea ito. Shwa. Oke gede gede gede ame nguya ne polongo da nguya ne nguya chite nguya ka sinda sinda ne tumbi ne yi tumbi wuse ka gaya da nguya da hoba bo bo bo de a gwe nga ne tong tong tong tong ye sinto ni da du da sanko
3: yanto ke gede gede gede kham du de nga a ke ma
2: chite daba ngay ngule ngay ngule ngay ngule da ka sinda ka chote ngu jam jam jam da ga be kawa jam jam da ga Jam jam.
3: Aku mengandu itu kerana udah we
2: kage tak kami kandu lagi di awak. Kau kan mana hebasu, hebas na kong kong.
3: Nabi,
2: nabi tu ni nak kandu tak kami, nabi tak kami ni. Ya, itu lagi tu kakasun. Aku mengandu kokum kade win. Nali ke? Sedekah ini kekada ambi, ambi nanti tak kada nanti tak kada nanti tak kada nanti tak kada ambi, ya ini untuk gagu nanti gagu mana tu?
3: Kita guna guna tak ambi,
2: kena ni fahamkan kita ngawi dah ambi ikhwan tu, kena kula kasih kaki, kula kau tak kaki kole, kaya sekali kole, kaya sekali kau wang kung, tak kaki wang kung lagi kaya, ikhwan kula kau kundang. Agar aku mana tisimu agen jengosu.

special angel wa fite mtegeng kwa kitlanga mta program ki hitan mtegi asem te ten ki te kina te sumo na iyang ki hiawa pula suri Louisa mkomba ki hawa higi hawa titkwa kang kau ke wangai tamazi ka kia te sumo ehe ki kang kwa te gula gang guma wa mta program te mtegi sila maklikom Tukam jauh tu saya guna kerisim tu tino gengong lah kau, muda program ke ituan, sama zinga muda geng kau kena wahing ke ya wah koko mal pun kuna, ok muda tangge gengong lah kau muda program, ati tidi ke kau la kia kau muda kia kau ya tangge dekam bukan ke, program ke yang kami ke kau 3 and 5 tak monita, muda tina kau bukan ke monita ke siwa ya muda tangge amna kau muda program ki gang se ne ki komasi tika program yim te kato ka giga kango ka kresi tanga giga kina nga waka ya oa tismu kuna kuna nita ngal gwa nertin siwa ngke niha

Season 50 manita kiteng ngati kungeng aha ki kwang kira dek skapam. Tim te kiasim kwa kang kita kambam te ki manita ki ifiri im te tangeng mwakwam te prokoram ki hi tangum. Tim te prokoram kwa niki ng kiteng ngalam te ula kang im te ki sigamatri. Pitika aha te ti de ki kwa ula kia kame wa ni rem te kia kwang ng te prokoram. Te kula ka kusi ng te nigiat ng ato. Kita jauh sih, mungkin fikir kan, mungkin pun kuna, kita ulin kasi jadi tidak, kita kau lagi akan, kian ni ada, yang kita sih kau tak program kita, kita mungkin alih ni alas, tapi mungkin kau yang kita tu sila.

Exka if em kawa olang pangom tenagusu aung olang kusagusi se kake rado. Agusi de kawa nehe kawa 17 minute. Ta akwe kalekwa purha, mtutuku ngawalangawa. Ngwe sagusi se kake rado. Kwe sidagi kawa olangawa mtachungawa. Ema kwa nga kwa nga mga kika waka luzi sagusi de kasunit. Kawa chike pangawa gusi de kasine. Ikwe kamagusi o ngana kwa mga sindagi kachija kahigia chukuna. Oh, aku sendiri apa pengap angu aku sendiri kam. Dah asing aman aku sendiri angu aku sendiri kam. Dah asing aman aku kuingoi. Oh, cik ini kah? Mungkin cuma aku lang. Engkau isi aku isi kang. Kau kah? Kau kau yang tua kah isi? Aku kah itu arah duga nomor. Yang ini ten seva pen neha FM. Mungkin tu kau aku lang nawa. Engkau isi aku isi. Ngai dekang makan dekang mereka macam aku lang. Dah masih dekang aku urus isi aku sendiri kecukupan. Angai dekang aman aku sendiri. Angai dekang aman aku kuingoi. Angai dekang urus angu aku kam. Dah asing aman aku atlet atlet. Wise kwa sile kachichi kang kahi ke ching katrutukwe kong tamogwe pangaba angu akhsine kam da sing amal mwasa wa maungwa maso tontito unwa ulang.

Exco if kawa walang mabutang kuchu ang mga tagusi de kawa nihe kawa yen en diarta kamanite ta agusi de kung kung gusupa ke nihe tuin de kamanite mo ang walang mga iten hotsita ba ya kung nga de ka uwa kanusi sa agusi de kaya kasi nga chukuna iko ang kamo sa upang mga tuisa agusi kanusi sa man mga sa wasi ke mta chung walang mga Angkoi sebuisi mungkin ngai dek kan usi aksi ni kecuh na atu dua sing halim ni pengam masih dek angu agam dah sing aman husa wajib emtan cung ngapa orang jis cangkoi sa kau si gang kong kau ke radu aku ale kau pulak ngua ham tu tu kue ngai kaya orang jis cangkoi sa kau jis kau ke orang ngua kau ngai ke akhir tu nak menit dek angu supa mau kau ngapa orang kau dek kau wa krim ke safety kan usi aku si dek safety kau jis ngau tu lagi aku si ngan aku kau ngai dek kau tu kau si ham tu tu kue ngoi kaya walang ngaji cha hangko sa de jima res ta ke ma ngoma so tendu ta ngoma olang

xka fm kawa olengo mtenu kuchu awngo programa hankwe saguje se ka ke radhu ke kwe tu ka khai se pangwa kwe khai kwara du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm man mutu tu kwe awngo olengo ta saguje se ka ke radhu ta guchi de kawa ola cha mtenu kuchu awngo ba ta saguje se ka ke a programa ko nga da agusite kawe tu ka khaisi pangwa kwe khaikwa ra duke numuru ya woni ten seva pen neha fm man tu tu kwe au nga wala nga ko nga de ke kan wu si sim gusite ke safety ke chukuna safety ke kan wu si pangwa aman ho sa man ko ia de be ke chukuna ke kan wu si se wo chi ke mdar jong go lang ji chang ang ko sa go ji si ga ko ko ka ke wala nga gusite ke ga ji ji ga chukuna pangwa ba de na thui sa go sim ke Paling mungkin muka sih dekik alung saya tu awak kau, kita uap pengah bah, mungkin khusus kan? Kau cing kau tu lagi kan usis awak sih, awak sih kemudian cung awak ulang aja cang, nengkui sa kau sih kan komentar, kita kau tu awak kau sih pengah bah kui kau kuara tu kini muru, ya wanitin siapa pen neha FM, kan tu tu kui awak ngau ulang ngau, nengkui sa usis sih kau, ngai dekik kau awak ulah kau ngade kan usis awak sih dekik safety kau cing kau tu lagi pengah awak sih. Mana kuah kan dapat kecukupan aku untuk mengusir ia akal tu ahung aku singa oh yungga agama kalau engkau mesti nasi dage tuh saya aku sing engkau khasun de oh jika mesti cuma engkau orang aku sewa jis sekarang rado kui alik kuah berhampa untuk tu engkau orang ke mungkin masuk dan tu engkau orang